0: Uragana vinya na nikyo gitongoragia arya metekitie
1: yugo gya kungai getoragana hinya
0: mandiko matwiraga watu rendo.